valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomonginilila